Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Oke. Kita tetap membahas tentang impostor syndrome. Oke. Setelah satu lagu tadi aduh, sorry ya. Nyambung kayak ini? Nyambung. Nyambung gak sih? Cek, cek. Hello. Cek. Oke, nyambung. Oke. Setelah satu lagu tadi, kita akan bahas tentang impostor lebih jauh lagi. Begitu. Nah, kalau kalian pernah melihat film Black Swan, ya, atau kalian pernah kenal dengan Natalie Portman. Nah, dia itu pernah berpidato di depan mahasiswa di Universitas Harvard, begitu ya, ketika dia meraih gelar sarjana psikologinya dulu, saat kuliah dulu. Dia ngomong gini, bahkan 12 tahun setelah lulus, saya tetap merasa tidak percaya bahwa diri saya layak. Saya harus mengingatkan diri saya sekarang, kamu di sini karena suatu alasan. Hari ini saya merasa sama seperti saat saya masuk Harvard pada 1999. Saya merasa seperti ada kesalahan bahwa saya tidak cukup pintar untuk ada di sini. Dan setiap saya membuka mulut, saya mesti membuktikan bahwa saya bukan sekedar artis bodoh. Begitu. Dan saat berkuliah dulu, Portman mengaku kerap merasa terintimidasi oleh keberadaan banyak temannya yang dia rasa begitu pandai. Ia melewati tahun-tahun pertama di kampus mencoba membuktikan kepada orang lain dan dirinya bahwa ia serius mengambil studi di Harvard dengan cara mengambil kelas-kelas yang sulit saja. Begitu. Jadi, merasa rendah diri, merasa bahwa ini cuma keberuntungan, bukan hanya rendah diri ya. Jadi, berbeda dengan rendah diri itu dia nggak mau dianggap. Dia tahu bahwa seperti itu. Jadi dia mengerti bahwa rendah diri ini dapat membuat rasa minder begitu. Tapi kalau impostor syndrome, dia itu merasa bahwa dia penipu. Dia merasa bahwa dia ini gak pantas ada di situ. Bahwa dia merasa bahwa dia ini, ini bukan apa ya, bukan jalan saya, ini bukan passion saya, begitu. Dan tidak hanya Portman yang pernah melakukan kemampuannya sendiri, diwartakan dekat. Sederet pesohor lainnya pun pernah mengalami hal serupa. Padma Lakshmi, pembawa acara salah satu juri Top Chef, misalnya, sempat menyatakan bahwa pada musim pertama Top Chef, saya menderita impostor syndrome. Saya merasa tidak memiliki pengalaman memasak di restoran. Saya pikir saya hanya akan menjadi pembawa acara yang baik saja pada suatu waktu. Bahkan mungkin ia tidak menderita.
1: Hai, gua Amir Ramza dari 99.1 FM, Pesona Indah Radio Palembang. Sobat inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

pemakaian yang tidak terus-menerus untuk menghindari kecanduan. Tapi mungkin kita bisa lihat anak-anak kita yang masih di bawah usia tersebut juga menjadi bagian dari keseruan Free Fire. Dan menjauhkan anak-anak kita dari keceriaan, realitas, dan kehangatan dalam relasi sosialnya. Kemudian anak menjadi begitu agresif atau gampang marah gitu ya, saat kita melarangnya bermain gadget, mengalami gangguan konsentrasi, hilangnya motivasi belajar, insomnia, gangguan kecemasan terlebih saat gadget jauh dari jangkauannya, bipolar, perilaku obsesif di sosial, dan muncul perilaku menyimpang sebagai manifestasi dari kondisi mentalnya yang sakit gitu. Ini adalah sebuah roda yang terus-menerus berputar, yang dimana jika tidak ada orang yang menghentikannya, maka roda ini akan menjadi sebuah budaya atau sebuah kebiasaan baru bagi orang-orang yang baru untuk meneruskan kebiasaan ini, yang dimana kebiasaan-kebiasaan ini juga tidak akan hilang gitu. Maka permasalahan ini itu juga perlu untuk ditangani gitu. Karena enggak hanya anak seneng game aja gitu. Ketika anak itu sudah kecanduan, itu sudah menjadi masalah yang sebenarnya serius gitu. Karena banyak banget orang-orang yang tidak sadar bahwa betapa seriusnya masalah tentang kecanduan game dan berdampak pada perilaku sosial anak di dalam masyarakat tersebut. Karena jika itu dibiarkan berlarut-larut, maka akan menjadi sebuah masalah besar bagi lingkungan masyarakat yang ada di dalamnya gitu. Yang kita perlukan harus memutus rantai memang. Karena sebuah kemustahilan untuk memutus rantai interaksi anak kita dengan teknologi yang memang sudah menjadi eranya. Tapi tidakkah kita lupa bahwa anak adalah harapan? Kalimat itu setidaknya tetap menjadi pijakan kita selaku orang tua dalam mendampingi anak, sehingga tidak ada kata lelah untuk melindungi dan memberikan yang terbaik dalam mengasuh dan mendidik mereka. Detoksifikasi gadget adalah salah satu upaya yang ditawarkan bagi orang tua untuk melakukan pembatasan, atau lebih tepatnya bijak dalam menggunakan gadget bagi anak. Detoksifikasi gadget merupakan upaya seorang untuk menahan diri untuk tidak menggunakan gadget dalam periode tertentu dan mengalihkannya dengan fokus pada kegiatan dalam kehidupan yang nyata. Produktif, yang bertujuan untuk menekan, menghindari, melepas stres yang bersumber dari konektivitas yang konstan yang terdapat dalam gadget. Dalam konteks pengasuhan, detoksifikasi gadget adalah salah satu upaya bagi orang tua untuk menyelamatkan anak dari cengkeraman kecanduan dengan cara mengembalikan fungsi gadget sebagai media komunikasi, alat bantu belajar, dan instrumen pendukung yang lebih berkontribusi positif bagi perkembangan anak. Anak dikembalikan pada dunia yang nyata, yang dinamis, yang sehat, yang seharusnya membuat anak tersebut tidak terlalu tertekan atau tidak terlalu sibuk dengan kondisi pandemi saat ini. Tapi nyatanya anak-anak yang diisi game malah kecanduan game daripada sekolahnya. Dan gaming disorder atau kecanduan game

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Di gaming disorder banyak dialami oleh anak-anak maupun remaja sampai dewasa. Yang mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Hal tersebut mengingat laki-laki lebih menyukai hal-hal yang bersifat tantangan dan olah ketangkasan. Berbeda dengan anak perempuan yang kecanduan gadget untuk mengakses media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Namun apapun bentuk aplikasi yang dimainkan mereka ya, saat pola konsumsi terhadap gadget melebihi batas kewajaran akan mengindikasikan mereka sebagai kelompok pecandu. Gangguan mental pada anak akibat dari kecanduan gadget merupakan kondisi ironis yang bisa juga disebabkan oleh minimnya edukasi orang tua akan bahaya pengguna gadget pada anak. Dari beberapa kali saya melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema bijak bergadget, mayoritas orang tua tidak tahu berapa usia minimal dan durasi yang diperbolehkan bagi anak mereka untuk layar gadget pada usia 2 tahun dengan durasi maksimal 1 jam. Anak 3-4 tahun yang juga tidak boleh menonton layar gadget lebih dari 1 jam, sama seperti anak usia 1-2 tahun. Anak usia 3-4 tahun ini masih perlu memperbanyak aktivitas fisik sehari-hari. Realitasnya tidak sedikit orang tua yang justru menjadikan gadget sebagai alat bantu untuk meredakan kerewelan anak mereka yang masih balita. Jadi tidak sedikit orang tua yang menjadikan gadget ini sebagai alat bantu untuk meredakan kerewelan anak mereka yang masih balita. Demikian juga terkait pentingnya pemahaman orang tua dengan aplikasi yang dikonsumsi anak. Banyak orang tua yang pragmatis menyikapi perlu menyikapi perilaku anak dalam bermain game online. Mereka mungkin tidak menyadari dan lebih tepatnya tidak tahu tingkat keamanan aplikasi permainan yang digunakan anak mereka bagi perkembangan psikisnya. Ada batasan usia minimal dalam beberapa bentuk game online yang saya yakin nggak banyak orang tua yang tahu. Misalnya untuk permainan game Free Fire, sebuah game shooting yang bergenre battle royale yang sangat menghipnotis anak-anak Indonesia saat ini, sebenarnya diperuntukkan bagi anak di atas usia 12 tahun.

kagem penggemar lagu-lagu keroncong dangdut pop Jawa lagu nopo kemawon sing penting Jawa wonten mriki Didi Kempot Official. Salam komputer tulur sak donya. Matur nuwun.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter @Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rasacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata _____. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

anak gitu ya, yang melakukan self harm itu jangan langsung dimarahin, tapi bilang kepada anak itu bahwa tubuhnya sangat berharga dan sayang sekali jika tubuhnya atau dirinya disakiti atau menyakiti diri sendiri gitu. Itu pertolongan pertama sih. Oke, lanjut. Jika kalian mempunyai teman yang melakukan self-harm, apabila Anda mengetahui teman menyakiti dirinya, Anda bisa menyarankan untuk menemui ahli kejiwaan. Walau beberapa orang mungkin tak mau ketemu gitu ya, atau tak mau dibantu, atau enggak mau mencari bantuan profesional, sampaikan bahwa Anda siap jika ada hal yang ingin ia ceritakan dan selalu mendukungnya untuk menjalani terapi dari dokter. Karena menjalani terapi dari dokter itu bukan sebuah aib yang harus ditutupi ya. Karena menjalani terapi dari dokter itu adalah sebuah langkah yang memang diperlukan agar dia dapat hidup dengan lebih baik gitu. Jadi ketika seseorang mengalami atau melakukan self-harm gitu, dia akan berpikir bahwa hidupnya tidak normal, bahwa dia sudah penyakitan, dan dia merasa bahwa ketika dia nggak normal, dia akan tersisihkan, atau dia akan merasa bahwa dia akan dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya yang terlihat normal begitu. Jadi selalu dukung dia untuk mempercayai bahwa dia bisa lepas dari jeratan self-harm gitu. Oke. Lalu selanjutnya adalah jika kalian sendiri yang melakukan self-harm. Apabila Anda terjebak dalam perilaku self-harm, ketahuilah bahwa Anda merupakan orang yang sangat berharga. Memang terkadang sulit untuk mempercayai betapa kalian sangat berarti. Tapi kalian harus mengetahui bahwa kalian dikelilingi oleh orang-orang yang sangat sayang sama kalian seutuhnya. Karena self-harm adalah tindakan yang bisa membahayakan diri. Mungkin tips berikut ini bisa Anda coba agar enggak lagi melakukan self-harm. Yang pertama, segera cari distraksi, termasuk dengan menghubungi orang terkasih saat Anda berpikiran untuk melakukan self-harm.

0: kasih tepuk tangan sekali lagi, mana dong?
1: Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

0: أفضل لينكا بيري.
1: مالين بقى.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspirasi.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Nada.
1: Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Listen! Do it with me!

Thank you.

Darkest lights before the dawn. You remember the song.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rasacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at @inspiradio. Like our fan page @inspiradio. Follow our Instagram @inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Sobat Inspiratif dimanapun berada. Saya Ilusi, live dari Surabaya, hadir kembali menemani Sobat Inspiratif semuanya. Di program Go Station pada malam hari ini, Kamis 14 Januari 2021, tepat pada pukul 23.01.

seperti biasanya, program Ghost Station Ilusi bakal mengulas kisah horor, mistis, bahkan urban legend. Dan itu Ilusi juga bacakan cerita-cerita horor dari artikel ataupun cerita dari narasumber. Mungkin sobat inspiratif ingin share cerita atau pengalaman tersebut, bisa kirim cerita tersebut via email ke gs@inspiradio.id atau bisa juga DM ke

0: sito.
1: Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream, copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Republik Tenggo selalu jaya untuk selama-lamanya, betul. Hidup Republik Tenggo. Mana ini jilo-jilonya Indonesia. Artis muda bertalenta. Artis muda banyak sekali penggemarnya. Dari Bumi Palapa dia dilahirkan. Tentu bareng bersama Republik Tenggo. Ada SNP Indonesia, juga ada Ramayana. Jihan Audi.

request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin lipstick token. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspirasi.

saya RJ Sevan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Another one.

veins.

lagu yang asik dengan enggak kota yang enggak terlalu banyak akan kota kali ya. Terus ya cuman and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspi Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspiradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspi Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspi Radio dimanapun dan kapanpun. Inspi Radio, semangat baru, inspirasi baru. Dan Robby dan Anda mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: recycling.
1: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif.
5: Hai sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif semuanya.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
10: Halo sobat inspiratif.
2: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
8: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
3: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
8: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
8: social distancing,
6: terus
7: physical distancing,
6: terus pakai masker.
3: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
6: Dan yang terpenting,
2: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
10: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
7: Punya motivasi hidup yang tinggi.
8: Always berpikir positif.
3: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
2: pada tim kesehatan
7: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
2: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
4: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
3: 1441 Hijriah.
10: Semoga puasanya lancar,
4: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
8: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
4: Dan kami juga siaran di rumah aja.
10: Inspiradio.
12: Radio?
3: Inspiradio.
7: Well, Inspiradio.
4: Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Inspiradio.
8: Inspiradio.
11: Inspiradio.
1: Inspiradio.
6: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: in the end.
1: Happy birthday, baby!

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata emang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio. Saya juga.

0: Gak ada tuh pohon daunnya telinga. Pohon tuh daunnya biasanya daun-daun kering. Bahkan daun kering tuh biasanya nutupin barang-barang yang kering. Ini ada lagunya nih, dengerin nih, ye. Tuh, ya, gak pat, yo.
1: Ayo, ayo, neng kebon, neng kebon.

0: Garing itu pamannya Butet, Gareng Petruk Bagong.
1: Esok-esok tuku lengo nyangking botol.
2: Kocok!
3: Kocok lawas di jadolan pinggir kali.

ya, para pendengar, marilah kita belajar mengeja. Sebagai bebek-bebek yang baik dan benar, kita belajar menirukan kalimat terakhir ya. Oke, tirukan semua. Yuk.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.